sia satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon dipakai.

tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Aku karir minggir sana bikin video galau. Yaum blek

gosku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Selalu bangun malam lalu tidur pagi, habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali jauh datang kabari, dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo buat mata mencolok, aku merasa bodoh geleng kepala dong. Sedeng setelah mendolok beat ajak ku nyolok, ucap rima rapi berapi kumis ku kaya gogol. Gudang sanin harus ku gandarima, uce tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian, fundamentalmu mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kita seru kaya dongeng. Hanya otot tapi tak berotak, 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal kiri, nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru, semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tinggi. Lini kaya itu asa paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur kaya lembut-lembut. Kaya demi menyusup suka tentu. Kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lemparnya cuma wabala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku cicar dan kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gam, ten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas, ku mengoce. Beri ku kemojong bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.